0: sampai Sosma menalih video karena ada nasihat. Nah ini saya yang tolong kemarin tahu, dibantu kemarin tahu baik, kepada baik mau terus menolong. Mau raja teman kurang yang perwati tahu, kalau bangun di amal dan luar kita lagi gele, tapi cara mau rasul kemarin apa yang kita mau rasul mana kota bisi, tapi di atas perlu kurang mulai kata balik kita orang punya jalan kuno, kita orang punya tanggul baik, itu rota atau jalan kuno tanggul proyek.
1: ठीक अच्छे आज्ञा तो आपण कर तरफ रु समस्त को डेडिकेट करा गला गीतटा मिसकिर सुनुन गीत
0: नमस्कार आज्ञा
1: नमस्कार।